ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི དང ཁྱི དང ནག་ཚེ་ལག་ནི་སག་གུ་ལ་ལ་ཡང་ཡང་ངའི་ལབ་ཅི་ཆུང་ཉུ་ཡུ་དེ་ཆུང་ནོམ་ཁེམ་རིན་ཐ་སས་ར་སད་ཚམ་ཐེང་ཨ་ཙང་ཙམ་ཆུང་ཙམ་གི་སས་ཅི་ཡིན་མེ་ཀ་ནག་ཚེ་ལག་ནི་སག་གུ་ལོ་བ་ཐ་སིན་ན་ཚེ་མེ་དུ་ཅེ་བར་དེ་ཇུང་ཁམ་ཁོར་ཡུ་ལ་ཏོར་ལ་ཆབ་ཅིན་ཐེབ་ནི་པེན་ཅོར་ཉམ་གུན་ཇུང་ཚབ་ཆེར་ཅིན་པ་སི་ལུ་ཇུ་གི་ལབ
ཁྱི Kuryu Bakzo Nazo Chagdun Junwi Kersuti Tugab Shijin Mang Tsui Nye Yunta Mang Simgi Nazi Chayi Washi Zan Yeji Zogin Gyawa Zon Yundu Chungwa Tangja Mima Mang Zogin Junkam Kuryu Tegi Gwewuni Gyawa Ti Chongni Kejin Shichabata Gyaji Mima Mang Zogin Junkam Kuryu Gi Gyubu Tordi Yungwara Redu Chimbu Chigiyu Tiling Nibartu Junkam Beyun Zogjun Chayuti Jiyun Ledun Gi Kwane Chisar Shani Mima Mangzo ki Simla Kangsam ta, Zhetu Kangji ta, Simze Kangji jie la Yalin Hurda jie di, Junkang Beiyun Zogchun la Gundi Shukjin Tonggun. Tangi Cokjin Jokyeba Cokcun, Nganzu Tangi Junkang Beiyun Zogchun Chibi Gorgin Dushi Saba ta Samlu Saba, Tabchu Saba jie Rip ta Rimbu Dunba ta. Zawi Rengxin Jien ta Sardu Rengxin Jien, Pukyangi Rengxin Jien jie ki Ledun Rip ta Rimbu Biwe. Junkam Beiyun Gin Dushi Nirishin Misim Le Subu Ta Bakzo Jueyong Chibi Shukze Chisui Ta Lamlun Dunbin Jueche Chisui Daugui Chimdara Chibi Cishin Nichui Kuryugi Gyubu Lekju Chibi Nyurce Ngyokzui Chini Nguanche Chungman Yungshin Ba Ta Junkam Kuryu Songyeb Le Gundi Dongi Te Lugyu Rengxin Ta Gyakyo Rengxin Jiyong Rengxin Jiegi Ngyongdo Chungyu Ba Shi Gyakyo Rengxin ta, Jiyong Rengxin jiegin gyungto chungyu ba ta, Tietan Lhendu Sebur Shigui ba ni, Debi Lo Tungmi Jingi Parnu Toboli, Pungso Tebi Kuryugi Nedun Takju Chi ba ni, Tungyu Tungyu Nan Drup Tupasi Dienli Ma Yin ha. Junkam Kuryu Jueyong Chibi Penche Satin Rang Chung Mebe, Hyoyin Rup Zam Che Chi, Shilo Yongxie Chewa Shi. Junkam Beiyun Gi Zogju Di Tadung Nunshu Nunze Su Ne Ba ta, Dokji Ku Ne Lamla Gyubi Nega Gi Tugup Su Ne Yubi. ngarle mawe pyusan jungkam tyenzen dyun chu chi di mimang gi nyir sin cherun chu sin bin zi dun dim bi jungkam khuryu gi gwe go kong we ga chu thu gup su lip sin la jungkam khuryu gi ne dyun bur dyun chi thag chu chi bin nyu ba tha cha kin zum bi ger kung gi thu gup su ya ni yu ke si thang de tham ji ma che se ma wong ba ra tha chu chi du ga ze ti we chi wa tha jin du ti we chi wa jung je ti we chep chi wa je yong si bu shi Tiling ebar tu amzi damne, lamu ti gya gui xin, zan chan tili gye gui yun. Junkang Beiyun Zogchun Chiba ni, Zhonghua Miri gi, yun ten kongbi li tu bi zawi qu xin xin. Jigib Shuxi Xi Jinping gi den bara, Renyi gi ming zhi xin, Junkang Kuryu Songgyeb Chi gui bata, Renyi gi ce so xin, Junkang Kuryu Songgyeb Chi gui. Junkang Kuryu la cipji nguye bu me bata, kome corme du ju ya xorna, qir nye gao xi xin. Nyebartu junju mikse gi ngolun joba ta, sungkyo mikse gi ngolun joba, rengchung gi surchu zorn zimbuchi gi chejo junkyo ta, loden gyurminga tuengi kongbi ta, cawan jukchu. Junkam lebuje yungwe, pecho sambun zhulamdu gyu di, mita rengchung kam chemdu nyamne yungwe, tingrabjian zogchun chegu ba ta, riu tola chumu rikshin, yu ri zidun dinbi zhunggu zogchun chegu. Rīngwē chūdān dī sīrīngwē rī rī. Jīgyab shūjī Xi Jinping gī dīmbā rā, ngānsō rū rīngwē chūdān gui lā sīrīngwē rī yāng gui. Sīrīngwē rī gui lā rīngwē chūdān tīwē yāng gui. Lā rīngwē chūdān dī sīrīngwē rī rī.